Ramai lancar aja nih Mampro 2, tapi jarak kendaraan masih aman ya, masih belum terlalu rapat ya. Di Kasablanka lumayan ramai lancar ya, jarak kendaraan juga udah mulai deket-deket nih, apalagi ini udah lampu merah nih Mampro 2, siap-siap memadat jalurnya ya. Arah Batang Selatan menuju ke Tiban juga lumayan ramai dari Simpang Kasablanka, ini udah lumayan ramai, banyak kendaraan ya. Pokoknya bersabar dalam berkendara, tentunya pasti macet jam segini. Batam, tapi macetnya Batam ya cuma sebentar lah paling ya. Di arah apa namanya CCTV Madani, di dekat Lovina Inn Mercure, terpantau ramai lancar aja, tapi nggak terlalu padat ya. Jalannya udah dikondisikan, tuh bendaranya udah ditutup belokannya, jadi bisanya U-turn, tidak bisa melingkar lagi karena untuk meminimalisir kemacetan. Di Sukajadi juga terpantau jalanan ramai lancar dari arah Cat Square menuju ke flyover, begitu juga dengan sebaliknya, tapi nggak terlalu padat ya. Itu dia yang bisa tersampaikan dari CCTV nomor 2, bisa banget berkabar area Batu Aji dan sekitarnya. Kita nggak punya akses juga tuh di base camp, di tempat-tempat di mana biasanya teman Pro 2 melaporkan kemacetan. Bisa banget lapor mention di @Pro 2 Batang. Coming up next ada Lisa Money.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

Tulus 17, teman Produa, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Produa, gimana kondisi jalan yang kamu lalui? Apakah aman, lancar, jaya begitu? Atau mungkin ada kemacetan, bisa banget lapor via DM di @Produa Batam ya. By the way, udah share tema kita hari ini. Warga plus 62 lagi dipusingin sama apa sih ya? Akhir-akhir ini banyak banget ya berita ini itu gitu ya. YTTA ya. Nah, kalau lagi kasih pilihan, apakah kamu lagi pusing mantengin pergerakan saham gitu yang naik turun ya? Tapi cenderung turun ya berapa akhir ini, tapi mulai menaik lagi. Tapi ya coba kamu cek sendiri saham kamu gimana. Atau mantengin kurs rupiah begitu? Atau mantengin harga emas ya? Wah, ini yang suka investasi ini ya biasanya. Atau malah mantengin tiket konser? Nah, ini kan lagi banyak nih mau konser ya. Mau konser BTS lah ya. Jadi kamu yang mana, Mam Pro 2, warga plus 62, lagi pusingin apa akhir-akhir ini? Apakah pusingin saham gitu, atau kurs, atau mantengin harga emas, atau malah war tiket konser? Udah deh, pusing gitu kan sama semuanya. Nonton konser dulu bisa kali ya. Kamu bisa komentar di IG story kita di @pro2batam. Kasih tahu juga alasannya kenapa ya.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Nueva York.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

Waspada, selamat pagi teman Pro2. Gimana perjalanan kamu pagi hari ini? Apakah masih lancar jaya? Udah terlepas dari kemacetan begitu? Kamu bisa berkabar ya via DM di Pro2 Batam. Atau gimana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini masih berawan ya, tapi gak ada matahari sih. Tapi gak hujan juga ya teman Pro2. Coba kita cek di titik yang paling ruame. Kalau tadi kan padat ya di Casablanca, kalau sekarang masih masih padat, lebih padat dari tadi bahkan. Jadi buat kamu yang masih melewati Casablanca, hati-hati di jalan ya, bersabar dalam berkendara. Dan kamu masih bisa lapor Min ya, sampai jam 9 nanti Mempro2 info lalu lintas yang kamu lewati gimana, terus juga cuacanya gimana. Ini padat banget sih untuk Casablanca, tapi tenang, udah jalan ya arusnya karena lagi lampu hijau nih kayaknya ya. Jadi bersabar aja dalam berkendara. Tema kita pagi hari ini itu adalah lagi sibuk pikirin apa nih warga plus 62? Apakah lagi sibuk mantengin pergerakan saham begitu? Atau kamu mantengin kurs dan mantengin harga emas ya, yang investasi-investasian? Yang suka investasi ya, atau malah milih mantengin tiket konser aja deh. Konser dulu kali ya biar gak pusing ya. Kalau dari Likyu, mantengin notif katanya, butuh ekstra. Ekstra apa nih? Awang ada yang chat ya, makanya notifnya gak ada gitu ya. Kamu masih bisa berkomentar via DM di Pro2 Batam di IG story kita yang paling baru ya teman Pro2. Kamu bisa ikutin pollingnya sampai jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ini warga plus 62 pusing banget sih masuk bulan Juni ini, banyak banget berita yang tidak mengenakan begitu bagi warga plus 62 ya. Nah ini Ki kasih pilihan juga, apakah mantengin pergerakan saham, tapi ini gak ada yang pilih loh, 0% banget tuh ya, atau mantengin kurs 50% yang pilih, mantengin harga emas juga 50% yang pilih ya, mantengin tiket konser gak ada nih, wah gak ngikutin konser kali ya. Nah ini dari Sandrika, katanya dia pilihnya mantengin harga emas. Apa masih bisa turun lagi enggak ya? Bingung mau beli, takut nanti udah beli malah turun lagi. Iya lagi. Kalau emas sih menurut Egy kan jangka panjang ya. Mau beli kapan aja sih aman ya. Karena memang keuntungannya itu di masa depan begitu. Gak bisa kita dapatnya besok gitu. Kecuali beli saham mungkin ya. Kalau saham ya kita harus trading gitu ya. Tapi kalau emas beli aja sih kapanpun. Jadi ketika mahal boleh beli, ketika murah ya beli. Gas apalagi ya kan. Tapi ya jualnya jangan dalam waktu dekat. Karena dia investasi jangka panjang begitu ya. Baru ada keuntungannya setelah bertahun-tahun gitu ya. Kalau dari Mr. Kentung katanya, dia pilihnya mantengin kurs, mantengin harga boras kita kak, jangan sampai boras naik lagi, pusing head kita kak. Beras ya, beras sama boras ya, beras ya. Kalau beras masih aman ya, kemarin aku belanja bulanan, ya nggak aman tuh Pertamax ya, lumayan naiknya nih ya. Ya semoga aman-aman aja Indonesia kita tercinta guys. Jangan lupa kalau sholat berdoa untuk kebaikan negara kita Indonesia. Nanti kita bakal balik lagi, kamu masih bisa komentar kira-kira yang dipusingin apa akhir-akhir ini ya. Langsung aja pilihannya ada di IG story kita di @pro2batam. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling? Head toss, check

0: 105.5 FM.
1: Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang.

yang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodo, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodo, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloy, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodo, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Halo teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Manda yang menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya, edisi 12 Juni 2026. Kalau sudah masuk di Pro 2 Hitlist, saatnya nih kamu boleh request ya teman Pro 2 ya, untuk menemani aktivitasnya kamu di tengah hujan di siang ini ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Mau lagu Indonesia boleh, mau lagu barat boleh, mau lagu K-pop boleh, selagi lagunya ada di bank data, ada di draft lagu, nanti Manda puterin lagunya buat kamu ya. Sebelum nanti Manda bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu satu lagu dari Hailey Reinhardt.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Thank you.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist balik lagi, teman Pro 2. Dan Manda mau mulai baca ini requestan dari kamu yang sudah masuk ya. Ada di Instagram dan ada juga di WhatsApp. Ini ada dari Ray, katanya mau request lagunya Sesi Potret yang dari yang nyanyiin Enau ya. Habis ini Manda puterin lagunya, sudah Manda masukin dalam playlist ya. Ditunggu ya Ray ya. Dan satu lagi ada juga dari Nur Amalia, katanya Kak mau request dong lagunya Yura Yunita yang Tutur Batin. Oke, ya Tutur Batin juga sudah Manda masukin di playlist. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pro 2 Hitlist, balik lagi teman Pro 2. Dan mana masih mau lanjut lagi nih ya, bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsApp nih. Ini ada dari Dimars, katanya kak mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Siap, abis ini nanti Manda puterin lagunya ya buat kamu ya. Dan satu lagi ada juga ini dari @haura Shakila, katanya mau request lagunya Afgan yang judulnya Sampai Jumpa. Siap, nanti dua lagu ini Manda bakal puterin. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang masih mau request lagu, masih bisa banget ya, karena ini masih jam 11. Manda masih bakal nungguin requestan dari kamu. Kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pro 2 Air dari Batam, teman terbaik kamu. Dan kita masih balik lagi di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. Masih mau bacain requestan dari kamu pastinya ya, teman Pro 2 ya. Kali ini ada dari

0: Nur Atirah nih, katanya mau request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Siap. Lagunya udah Manda masukin dalam playlist, sebentar lagi Manda puterin ya. Dan satu lagi ada juga dari @haurashakila nih, katanya mau request dong kak lagunya XO yang judulnya Crown. Oke, siap. Kita nanti puterin lagunya ya. Dan buat kamu tahun Pro 2 masih bisa request ya di 0811 6915502 atau di Instagram di @pro2batam. Kita masih ada satu sesi lagi nanti untuk bacain requestan dari kamu. Kalau gitu langsung aja deh, sekarang kita puterin lagunya NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Terima kasih.

105 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Tapi kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Tapi sebelum Manda pamit nih, Manda mau bacain dua requestan terakhir di hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini ada dari Handri katanya, "Hai Kak, aku Anya." Oh Anya, "Aku lagi di jalan mau pulang," katanya, "sama ayahnya. Terus lagi muter Pro 2 FM. Wah, terus mau request nih," katanya, "lagu Ini Abadi." Siap, nanti Manda puterin ya. Ini udah masukin di playlist lagunya Perunggu, Ini Abadi. Terus satu lagi ada juga dari Muhammad Basar, katanya mau request lagunya Hingga Tua Bersama yang Rizky Febian. Siap, itu juga udah Manda siapin lagunya ya di playlist ya. Buat kamu teman Pro 2, terima kasih yang sudah tune in dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang belum sempat dibacain nih requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya. Karena Pro 2 Hitlist ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu Manda pamit dulu nanti, tapi ketemu lagi ya siang sama Manda di Santai Siang. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Drive safely karena udaranya lagi hujan terus ya dari pagi ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja deh sambil menunggu, sambil pamitan, Manda puterin dulu lagunya Perunggu, Ini Abadi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di santai siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya di siang ini? Mudah-mudahan tetap semangat walaupun cuacanya agak rada-rada mendung nih ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi kerja, lagi kuliah, lagi di jalan atau mungkin lagi menikmati waktu istirahat nih, pas banget nanti santai siang bakal nemenin aktivitas kamu dengan lagu-lagu asik pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan Manda juga bakalan update informasi seputar Piala Dunia 2026 yang udah mulai ya teman Pro 2 ya. Semalam udah mulai opening tuh. Dan juga nanti akan ada informasi dari dunia entertainment. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, keep tuning on Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sampai siang, balik lagi teman Pro 2. Dan Manda masih menemani kamu di siang ini ya. Ngomong-ngomong soal makanan nih teman Pro 2, rasanya kalau orang Indonesia itu makan gak pakai sambal itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Makanya nih gak heran kalau Indonesia tuh sebagai dicap sebagai salah satu negara yang kaya akan kuliner bercita rasa pedas gitu ya. Hampir setiap daerah tuh pasti punya sambal khasnya masing-masing gitu, untuk menjadi pelengkap wajib saat makan ya teman Pro 2 ya. Mungkin buat sebagian orang juga, buat kamu rasa pedas itu bukan sekedar tambahan gitu, karena itu adalah bagian utama dari kenikmatan sebuah makanan. Tapi ternyata ada beberapa alasan nih teman Pro 2 kenapa banyak orang itu menyukai makanan pedas gitu. Jadi yang pertama adalah sensasi adrenalin. Jadi memang kalau kita mengonsumsi cabai gitu ya, tubuh itu merespon zat capsaicin yang memberikan sensasi panas gitu kan pada lidah. Dan otak pun kemudian menganggap sensasi tersebut tuh sebagai tantangan gitu, dan memicu pelepasan hormon tertentu. Nah itu yang membuat kamu merasa senang atau puas gitu setelah makan yang pedas. Ada juga faktor kebiasaan sejak kecil gitu ya. Kalau dari kecil kamu terbiasa makan makanan pedas gitu di rumah, nah lidah itu akan lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya. Karena seiring waktu tuh rasa pedas yang dulu terasa kayak aduh menyiksa banget gitu ya, tapi perlahan itu bisa berubah menjadi rasa yang dirindukan. Jadi karena keterbiasaan akhirnya bisa juga tuh makan yang pedas gitu. Dan yang terakhir nih yang cukup menarik juga adalah pengaruh tren media sosial. Karena sekarang banyak juga ya teman Pro 2 konten makanan pedas yang viral gitu. Mulai dari mie level ekstrim, terus juga ada seblak yang super pedas, ada juga challenge-challenge yang buat orang tuh jadi penasaran gitu untuk coba. Makanya akhirnya makanan pedas tuh bukan cuman soal rasa gitu ya, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan tren kuliner yang saat ini berkembang di kalangan anak muda ya teman Pro 2 ya. Tapi walaupun gitu tetap harus diingat nih, gak semua orang tuh punya daya tahan apa ya, lidah yang sama gitu terhadap makanan pedas. Jadi kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang gak bisa makan pedas, jangan dipaksain ya, karena itu juga bisa mengganggu sistem pencernaan kamu ya teman Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai siang, balik lagi teman Pro 2 dan Manda mau update informasi dari Piala Dunia ya. Jadi Piala Dunia ini sudah resmi dimulai nih teman Pro 2. Semalam itu udah pembukaannya yang di Meksiko dan hari ini bakal ada pembukaan Piala Dunia lagi yang di Amerika Serikat ya. Dan untuk di Amerika Serikat nih pembukaan Piala Dunianya, ada salah satu bintang yang paling mencuri perhatian nih teman Pro 2, yaitu Katy Perry ya, yang siap tampil di panggung pembukaan di Amerika Serikat. Jadi penyanyi pop dunia Katy Perry dipastikan ini akan memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia yang di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan menariknya nih, Katy Perry mengungkapkan bahwa dirinya akan membawakan sebuah lagu yang belum pernah ditampilkan secara langsung sebelumnya. Wah, kira-kira lagu apa gitu ya. Walaupun bukan lagu baru tuh, Katy Perry menyebut bahwa lagu ini tuh cocok lah untuk suasana dan semangat Piala Dunia. Piala Dunia 2026 sendiri ini menjadi edisi yang spesial gitu ya teman Pro 2 ya, karena kan digelar tahun ini di 3 negara sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan juga

juga Meksiko. Untuk rangkaian upacara pembukaan ini menghadirkan banyak musisi internasional pastinya ya. Kalau di Meksiko semalam itu ada penampilan musisi seperti J Balvin dan Mana. Nah untuk di Kanada ini hadir nama-nama besar seperti Alanis Morissette dan Michael Bublé nih teman Pro2. Sedangkan untuk panggung Amerika Serikat itu akan diramaikan oleh sederet bintang internasional. Ada Lisa, Anita, Tayla dan juga Rema ya teman Pro2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran seperti apa pembukaan di Amerika Serikat dan Kanada, pantengin terus ya teman Pro2 ya. Dan untuk pertandingannya juga mulai berlangsung ini semalam, udah berlangsung yang grup A gitu ya teman Pro2 ya. Di grup A semalam di Korea Selatan lawan Ceko itu Korea Selatan menang 2-1. Dan untuk Meksiko versus Afrika Selatan, Meksiko menang, sang tuan rumah 2-0 ya teman Pro2 ya. Untuk kamu yang mau update informasi seputar Piala Dunia, kamu bisa update di RRI dan juga TVRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Something like that.
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih teman Pro 2, dan masih mau update lagi dari informasi dari Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Tapi kali ini kabarnya agak kurang menyenangkan nih dari salah satu wakil Asia di Piala Dunia 2026. Jadi negara Jepang ini dipastikan harus tampil tanpa sang kapten ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya kalau kapten tuh selama ini menjadi sok-sok penting gitu di lini tengah tim. Jadi keputusan ini tentu menjadi pukulan gitu ya buat Samurai Biru menjelang

sekaligus mengakhiri karirnya di level internasional ya teman Pro 2 ya. Jadi pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya berharap bisa memimpin Jepang di Piala Dunia tahun ini. Namun sayang sekali cedera kaki yang dialaminya ini saat membela Liverpool pada Februari lalu membuat proses pemulihannya itu tidak berjalan sesuai harapan. Kasian ya tahun Pro 2 ya, sedih juga gitu ya. Meski sempat masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Jepang, ini Endo akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari turnamen. Ia mengaku telah melakukan segala upaya untuk bisa pulih dan tidak menyesali keputusan yang diambilnya. Jadi selama membela Jepang, Endo ini mencatatkan 73 penampilan dan menyumbangkan 4 gol. Selain menjadi andalan di lapangan, ia juga dikenal sebagai pemimpin yang membawa ketenangan dan pengalaman bagi skuad Samurai Biru. Jadi ya, kepergian Endo ini tentu menjadi kehilangan besar.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan Manda masih punya informasi terakhir nih dari dunia hiburan film gitu ya teman Pro 2 ya. Ini buat kamu yang masih ingat film The Social Network, itu yang mengisahkan lahirnya Facebook dan menjadi salah satu film paling berpengaruh di era media sosial ya. Jadi setelah 16 tahun nih, kisah di balik raksasa teknologi ini tuh akhirnya berlanjut. Tapi kali ini ceritanya bukan lagi tentang bagaimana membangun Facebook, melainkan berbagai kontroversi yang muncul setelah platform tersebut menjadi bagian dari kehidupan miliaran orang di seluruh dunia ya. Jadi Sony Pictures ini merilis trailer perdana film The Social Reckoning. Jadi namanya kalau yang sebelumnya The Social Networking, ini The Social Reckoning, sequel dari Social Network, yang memenangkan berbagai penghargaan bergengsi ya teman Pro 2 ya. Film ini tuh kembali ditulis dan disutradarai oleh Aaron Sorkin. Namun kali ini fokus ceritanya tuh bergeser, agak bergeser sedikit gitu ya, ke berbagai persoalan yang dihadapi Facebook setelah menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Jadi ceritanya tuh film, jadi cerita film ini gitu ya, diangkat dari investigasi terkenal gitu ya, The Facebook Files, yang mengungkapkan berbagai informasi internal perusahaan. Terus kasus ini juga mencuat berkat pengungkapan yang dilakukan oleh whistleblower gitu ya, bersama para jurnalis dari The Wall Street Journal. Film ini akan dibintangi oleh Mikey Madison, Jeremy Allen White, Woonmi, serta Jeremy Strong yang dipercaya memerankan sosok Mark Zuckerberg, menggantikan Jesse Eisenberg yang memerankan karakter tersebut di film sebelumnya. Kehadiran film ini juga pastinya langsung menarik perhatian publik ya teman berdua ya, karena akan mengangkat sisi lain dari perkembangan media sosial yang selama ini tuh jarang ditampilkan di layar lebar. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober 2026 dan sepertinya sudah menjadi salah satu film yang akan paling dinantikan di tahun ini ya teman berdua ya. Jadi nanti ditungguin aja di tanggal 9 Oktober 2026. Dan informasi ini jadi penutup Santai Siang hari ini teman Pro 2 edisi 12 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 siang tadi. Buat kamu yang masih bekerja, tetap semangat teman Pro 2, sebentar lagi jam pulang kerja ya, tetap semangat di jam-jam rawan ini ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, drive safely. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2, see you and bye-bye.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Aku Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2. Selamat sore. Apa kabar kamu sore hari ini 12 Juni 2026 15.00 sore pukul 3. Kamu mendengarkan Pro 2 RR Batam ditemani sama aku Dindin Rusli Anugrah. Nemenin kamu sampai dengan jam 7 nanti malam tahun Pro 2 ya. Cuaca di hari ini tuh bikin sendu dikit, bikin lapar iya juga, bikin ngantuk apalagi tahun Pro 2. Tapi tetap semangat buat kamu yang harus beraktivitas, terutama buat kamu yang harus bekerja di sore hari ini. Nemenin kamu sampai dengan jam 7 nanti tahun Pro 2. Beberapa informasi udah aku siapin, tinggal aku rilis, kasih satu persatu. Yang pasti buat kamu lagi di jalan, keep driving safely, yang naik mobil pelan-pelan, cipratan mobilnya kamu tuh bisa kena sama kendaraan lain. Kalau kena ke mobil sih gak apa-apa ya, tapi kalau misalkan kena ke kendaraan motor, nah kasihan buat teman-teman kita yang naik motor. Jadi tetap berhati-hati, tetap pelan-pelan ya, gak perlu ngebut-ngebutan. Karena memang habis hujan, beberapa jalan tuh pasti akan tergenang air. Oke, okay? Tahun Pro 2, dikasih tuh hits dulu di sore hari ini. Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Baru awal tahun, tagihan medical udah bikin HRD tarik napas panjang. Karyawan maunya benefit lengkap, perusahaan maunya biaya tetap aman. Terus, siapa yang harus ngalah? Nah, daripada pusing sendiri, Meditech menghadirkan Overlook Medical Trend 2026.

cost control yang lebih efektif dan sustainable. Bersama praktisi dan pemimpin industri, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan asuransi terkemuka, rumah sakit ternama, dan tentunya Meditab, teknologi cerdas di balik pengelolaan benefit kesehatan yang lebih efektif. Catat tanggalnya ya, Rabu 3 Juni 2026 di Radisson Golf and Convention Center Batam, mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk daftar sekarang di Bit.ly Overlook 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @meditab.id. Sekali lagi, Instagram @meditab.id. Overlook Medical Trend 2026, Meditab, Healthcare Made Simple.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hey, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Wow. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

Ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

FK tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita mulai dari pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung meriah di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni kemarin. Dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, hingga grup rock asal Meksiko, Mana. Dan di pembukaan ini, Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Day Day. Lea Serafim, Ailid, dan juga Kensai telah sukses menguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistakes. Mereka tampil ber-14 dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang luar biasa meski awalnya mereka memiliki warna musik yang berbeda-beda.
1: Info Pro 2.
0: Penjualan general sale untuk tiket tour konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Desember di Gelora Bung Karno Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out untuk semua kategori di 2 hari pertunjukan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua, teman pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai
1: sorry,
0: nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang duduk di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
0: Harus gitu bernada.
2: Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Mm-mm. Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh oke, okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Yeah. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini All My Ghost.
0: Oh All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga, gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Adibian.
1: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerinnya ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya ternyata.
2: Bagus loh. Eh keren loh.
0: Ah iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih. Nah,
1: please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana okay. Aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Jamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis. Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
0: ya? Bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin kedepannya.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali. Okay. Mm-hmm.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak ada yang gak mungkin gitu.
2: Bener.
0: Kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Iya. Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama. Okay.
0: Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya,
0: sepakat ya.
2: Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: ya. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu itu ya. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Kalian manis itu
1: manis, ya. Manis
0: manisnya. Iya benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya gak semua total ya.
1: Sehari.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, abis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke. Okay.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah. Oh,
0: kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke.
2: Oke.
0: Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Yeah.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Aduh.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Apa
1: ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak ditembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas saja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Mm. Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Oke. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Kalau aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto
2: chat
1: lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya.
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman ya gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Oh, orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Iya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh,
2: bener. Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca udah paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, iya thank kan? You.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada. gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
3: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
3: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvin Attic. Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvin Attic.
0: Oke. Respect ya. Kalau lu, ada gak?
3: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
0: Apa?
3: Gracies.
0: Gak apa-apa.
3: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
3: Gracies itu apa?
2: Ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie, gitu.
0: Oh.
3: Kan. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa? Plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya enggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
3: itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Enggak usah.
0: Kayaknya kok nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
3: Let's go.

0: Greg.
1: Yay!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

5 FM, Pro 2 Batu Teman Terbaik. Selamat malam, Tuan Pro 2. Thanks God it's Friday. Selamat hari Jumat 12 Juni 2026. Ketemu lagi barengnya Zaldi Darmoni. Jaga malam untuk isi hari ini sampai nanti ke jam ngantuk alias jam 12 malam ya. Semoga sehat-sehat semuanya lagi dengerin Pro 2 FM. Thank you yang udah setia dengerin dari tadi sampai dengan sekarang. Aku temenin aktivitas kamu malam ini dengan lagu-lagu enak pastinya Indonesia dan juga mancanegara. Of course, info-info lagi happening pasti bakal aku spill ke kamu ya. Abis ini pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay ceramah Pro 2 FM, right? Dan kita masuk lagi di lagu berikutnya. Satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nih, kesukaan aku banget sih guys. Kalau kamu hafal liriknya, let's sing along. Only on Pro 2 FM. Have a good one.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

So that was Justin Bieber with That's Love. Sampai kembali jam 8.27 waktu Indonesia Barat. Of course masih bareng Ezel di Darmo di Jangka Malam. Sekali lagi selamat malam untuk kamu yang lagi dengerin lewat frekuensi atau streaming di rri.co.id. Atau mungkin yang belum punya aplikasinya, download dong ya, gratis di Google Play Store dan juga App Store ya. Kalau bisa search aja RRI Digital, tinggal download deh. Jadi kalau kamu gak di Batam pun masih bisa dengerin Pro 2 Batam gitu. Cenah ya. Hari ini Jumat 12 Juni guys. Jadi kalau udah hari Jumat, setiap minggu kedua dan keempat tuh biasanya label-label ngerilis lagu-lagu baru ya. Jadi hari ini lumayan banyak lagu-lagu baru, dan udah aku siapin juga untuk nemenin perjalanan kamu malam ini. Ada satu yang mencuri perhatian aku. Ada girl group yang baru aja debut tahun 2002, namanya Marbles. Kayak merek permen apa gitu, lupa ya kan? Permen Marble gitu. Jadi baru debut hari ini banget cuy, 12 Juni. Jadi mereka ngerilis lagu yang judulnya itu Home Pimpa. Jadi memang Indonesia banget gitu ya. Jadi kalau kamu main apa ya, petak umpet or something like that, kayaknya cabut undinya tuh Home Pimpa dulu. Ya kan, yang beda sendiri keluar atau yang beda sendiri jadi gitu ya kan. Habis ini bakal aku spill tuh Ompro 2. Jadi debutan girl group enggak tuh? Girl group Indonesia ini aku baru dengerin awalnya tadi di intronya udah enak banget. Jadi aku enggak mau dengerin sendirian. Aku pengen dengerinnya sama kamu ntar habis ini ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep listening Ompro 2 FM. Now back to song. Aku punya lagu baru juga dari Romaria. Judulnya 24/7. Enak banget cuy. Let's sing along oleh Ompro 2 FM. Have a good one guys. Let's go.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Kudu FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ada Tiara Andini barengan Meloni, janji setia. Kalau kamu gak tahu Meloni ini ex member dari Secret Number yang hari ini banget ya dirilis kolaborasinya barengan lagu teranyar Tiara Andini, janji setia. By the way, tadi aku udah nge-spill satu headline, kita ngomongin Marbles yang ternyata lagu debutannya parah cuy, enak banget ya. Jadi kalau dengernya pagi, siang, sore, malam juga tetap asik ya. Jadi mereka resmi banget debut hari ini tahun 12 Juni yang merilis single debut mereka berjudul Home Pimpa. Jadi memang debut ini tuh jadi langkah awal Marbles untuk ngenalin identitas dan warna musik mereka ke publik gitu cuy. Jadi gak cuma sekedar ngerilis lagu. Nah katanya Home Pimpa ini juga menjadi penanda dimulainya perjalanan profesional mereka di industri musik tanah air. Dan yang bikin makin menarik, pemilihan judul Home Pimpa ini katanya sih terinspirasi dari permainan tradisional yang aku spill tadi ya, yang akrab banget di kehidupan anak-anak di Indonesia. Jadi memang lewat konsep ini Marbles ini mencoba menggabungkan unsur budaya lokal dengan kemasan yang modern, fresh, dan juga lebih dekat dengan generasi sekarang. Jadi dari sebelum-sebelumnya tuh kan teasernya udah muncul tuh cuy. Wah, aku juga lumayan excited gitu ya kan. Jadi memang grup ini katanya disebut bakal menghadirkan musik yang energik, visual yang colorful, serta koreografi yang powerful. Jadi memang kombinasi ini nantinya diharapkan bisa jadi ciri khas yang membedakan Marbles dari grup-grup lainnya atau Mompro 2. Jadi antusiasme para penikmat musik juga udah mulai terasa dari menjelang perilisannya sampai hari ini ya. Jadi banyak banget penasaran dengan konsepnya kayak gimana sih, kualitas yang dikasih tuh kayak gimana sih. Nah, jadi aku udah dengerin dikit tadi, tapi pengen dengerin fullnya bareng-bareng sama kamu guys ya. Dan lewat Home Pimpa ini Marbles gak cuma ingin mencuri perhatian di dalam negeri, tapi juga nunjukin bahwa talenta Indonesia punya potensi besar untuk bersaing di panggung musik global ya. Langsung aku mainkan guys pemutaran perdana di Pro 2 Batam. Ini dia Marbles dengan Home Pimpa.

0: Ini produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sampai menutup mata. Masih berdengar Zaldi Darwa di Jaga Malam. Thank you kita kamu yang masih tune in di Pro 2 FM guys. Dan kita balik lagi ke Piala Dunia. Kayaknya kalau ngomongin Piala Dunia, rasanya nama Shakira tuh udah jadi paket lengkap gitu cuy ya. Yang bisa dipisahin dari turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Jadi memang di pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko, Shakira ini kembali mencuri perhatian lewat penampilannya membawakan lagu Die Die. Ini barengan Burna Boy. Jadi memang penampilan ini sekaligus menambah panjang daftar keterlibatan doi di panggung Piala Dunia ya. Jadi buat yang belum tahu, perjalanan Shakira bersama Pildun itu udah dimulai sejak 2006. Which is 20 tahun yang lalu, lewat lagu Hips Don't Lie yang ikut meramaikan rangkaian acara Piala Dunia Jerman. Namun yang paling ikonik yang di 2010 ya, Waka Waka This Time For Africa, lagu yang sampai sekarang itu masih jadi soundtrack wajib kalau ngomongin Pildun. Nah, 4 tahun kemudian Shakira kembali lewat La La La Brazil 2014 ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini menjadi penampilan keempatnya di ajang FIFA dan kedua kalinya tampil dalam acara pembukaan turnamen. Jadi memang dia diwawancara lah tuh ya kan, dan dia pernah bilang kalau lagu Piala Dunia itu harus punya ritme yang bikin orang tuh pengen joget, gampang dinyanyiin bareng dan bisa menyatukan banyak orang. Jadi memang formula itu yang selama ini bikin lagu-lagunya itu selalu melekat di ingatan para pecinta sepak bola teman Bro 2. Walaupun memang sempat jadi perbincangan karena ada gerakan koreografi yang kurang mulus tadi pagi ya kan. Banyak penonton yang justru memuji profesionalisme Shakira yang tetap tampil percaya diri dan juga berhasil menguasai panggung. Dan kabar baiknya penampilan Shakira di Piala Dunia tahun ini belum selesai, karena doi dijadwalkan akan balik lagi tampil tanggal 19 Juli dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia barengan BTS dan juga Madonna. Wih, gokil sih guys ya. 19 Juli emang masih sebulan lagi, jadi itu penutupan juga ya kan. Dan Shakira bakal tampil lagi. Kalau kamu belum tahu lagu Shakira yang tahun ini judulnya Die Die, langsung aku mainkan di Pro 2 FM malam ini guys. Special for you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

masuk di After Hours Tom Pro 2. Kayak biasa akan ada satu topik abis ini dong pastinya. Gak mungkin aku spill sekarang ya. Kebiasaan Zaldi mengulur-ngulur waktu gitu ya. Jadi kayak biasa kamu bisa cerita sesuai topik yang bakal aku spill abis ini Tom Pro 2. Gabungannya kayak biasa ntar di WA di 0811 6915502. Atau gabungannya di Instagram juga boleh di @pro2batam. Makanya kalau belum follow, follow dulu dong guys ya di @pro2batam ya. Habis ini gue bakal balik lagi untuk spill temanya apa. Sekarang kita masuk ke Now barengan Ari Lesmana, sesi potret. Aku tahu lagu ini sedih banget, tapi harus aku mainkan guys. Have a good one.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Ada Samuel Cipta pencuri malam masih bergesel di Darmawan. Jadi malam ini kita ngomongin hubungan lagi yuk. Ya udah lama gini nggak nyinggung-nyinggung atau nyenggol-nyenggol yang jomblo. Jadi kalau ngomongin hubungan tuh kan kayak ada satu fase yang menurut banyak orang justru lebih menyenangkan daripada masa PDKT. Ya fase ketika semuanya itu udah mulai terasa nyaman. Jadi malam ini kita ngomongin soal nyaman cuy, ya kan? Nyaman sama pasangan, ya kalau nyaman sama kasur, tidur. Jadi menurut kamu tanda seseorang udah mulai nyaman sama pasangan itu apa tau bro dua? Ada mungkin beberapa orang tuh yang lagi fase PDKT terus udah gak jaim-jaim lagi gitu ya kan? Yang tadinya kalau video call tuh ditutupin gitu, yang disorot plafon kamar ya kan, plafon rumah, pengalaman banget kayaknya aku ya. Mungkin sekarang udah apa ya, mulai berani video call muka bantal gitu kan, kayak udahlah nggak usah jam-jam lagi gitu karena udah nyaman gitu kan. Atau mungkin ketika chat udah jadi hal yang alami, jadi nggak ada lagi rasa wajib buat cari topik karena obrolan tuh ngalir gitu aja guys. Ya bahkan kadang cuma ngirim foto makanan atau bilang aku baru pulang. Nah itu tuh kayak dari hati bukan terpaksa gitu. Jadi chatnya rutin gitu, gak harus ada topik gitu ya kan. Ada juga yang bilang kenyamanan itu muncul ketika dua orang itu mulai menunjukkan sisi absurdnya. Kayak ya joget-joget gak jelas, ketawa gaje, ya kan, ngomongin hal-hal random sampai ngirim meme yang cuma mereka berdua lah yang paham gitu. Ya sebagian orang mungkin ngerasa nyaman ketika mulai bisa diam bersama, ya kan, tanpa merasa canggung. Nggak harus ngobrol terus, tapi tetap bisa menikmati kebersamaan. Paham nggak sih? Kalau nggak paham berarti nggak pernah PDKT nih. Jadi langsung aja jawab cuy, ceritain ke aku malam ini. Kalau menurut kamu gimana? Apa tanda seseorang yang udah benar-benar nyaman sama pasangannya? Baik yang udah jadi pacar maupun sekarang yang masih PDKT-an. Boleh dong spill ya. Ceritain di WA di 0811691552. Atau kamu juga bisa gabungan di Instagram di @pro2batam. Aku gak sabar untuk bacain respon kamu malam ini sampai ke jam 11 malam nanti. Oke, okay? Sambil aku tungguin kita lanjut lagi ke lagu. Ada Dia dan juga Indah Kus. Malu-malu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kau sedengerin 105,5 FM Pro 2 Batu-batu terbaik kamu dan Naki dengan setengah hadir di jam 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Of course masih bareng Genzaldi dan mau di after hours ya. Kita ngomongin soal nyaman tadi. Nyaman sama pasangan gitu ya. Jangan nyaman sama pasangan orang lain, itu bahaya banget weh. Jangan-jangan ya, no-no ya. Selamat malam untuk Tia Prasetyo. Jadi tema malam ini aku spill lagi tahun berdua. Menurut kamu apa tanda seseorang itu udah mulai nyaman sama pasangannya? Apakah udah gak jaim lagi? Atau mungkin ketika chattingan tuh udah jadi hal yang alami, bukan terpaksa, bukan harus ada topik gitu ya kan? Atau mungkin kenyamanan itu justru ketika hal-hal absurd, hal-hal yang gak jelas, kayak joget gak jelas, ketawa-ketawa gak jelas, itu udah mulai ya hal yang ini ya, yang udah biasa gitu, yang kamu dan dia aja yang paham gitu. Nah kalau Tia dia bilang, menurut aku tanda paling jelas itu ketika kita gak takut menunjukkan kekurangan. Setuju. Dulu kalau lagi bad mood pasti ditahan supaya kelihatan baik-baik aja. Tapi kalau udah nyaman kita bisa saling, hari ini aku capek banget, idih enak banget, ada rumah untuk ngeluh ya. Katanya gitu, tanpa takut dianggap membosankan. Kita tahu pasangan bakal mendengar, bukan menghakimi. Setuju, setuju. Jadi carilah pasangan yang tepat. Kalau belum ketemu yang tepat ya udah gak apa-apa, diperpanjang masa jomblonya gak masalah cuy. Tapi kalau udah lewat 5 tahun juga kayak bahaya tuh. Jangan sampai gitu ya kan. Thank you Tia. Terus juga ada Salsabila MR. Kalau aku justru saat obrolan sehari-hari terasa penting. Dulu chat harus selalu seru. Sekarang dia cerita abis beli sabun aja aku dengerin. Aku juga bisa cerita hal-hal kecil yang mungkin gak penting buat orang lain. Tapi karena udah nyaman, hal sederhana pun terasa menarik. Oke, setuju. Jadi ya menurut orang lain mungkin itu gak penting, tapi buat kita itu bukan soal penting gak penting. Lebih kayak ya udah, karena kamu adalah rumahku, idih. Jadi aku bisa bebas bercerita apapun, even kamu beli sabun gitu kan. Thank you untuk Salsa. Dari Rizky Fernan juga nih, tanda nyaman itu bang ketika kita bisa jadi diri sendiri tanpa mikir harus terlihat keren terus. Mau salah ngomong, salah ketik, atau ketawa terlalu keras juga gak masalah. Rasanya kayak menemukan tempat pulang setelah seharian jadi versi terbaik diri sendiri di depan banyak orang. Nah itu dia guys, yang masalahnya tuh sekarang cari rumahnya itu ya kan. Takutnya nanti kita udah nyaman di rumah itu, wah ternyata gak disewakan dalam jangka panjang gitu kan. Nah, itu jadi yang masalah. Jadi carilah rumah yang benar-benar di perumahan baru gitu. Biar ini cuy, apa namanya, biar lama gitu ya kan. Biar beneran jadi rumah gitu, bukan singgah namun tak sungguh. Waduh, dalam banget. Tiga dulu deh by the way guys. Kalau kamu pengen cerita juga aku pasti tungguin ya. Di WA di 08116915502 atau gabungan di Instagram juga boleh di @pro2batam. Oke. Okay? Habis ini aku bakal balik lagi. Kita lanjut ke lagu, ada Nadif Basalama. Kota ini tak sama tanpamu. Let's sing along guys. Only on Pro 2 FM. Have a good one. Let's go.

0: but you are aligned. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
1: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.

Kamu sering dengerin 105,5 FM Radio Obat atau Bantar Baik Kamu. Dan ini ada tiga respon lagi, langsung aku bacain ya. Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Selamat malam untuk Putri Ayu Ningsih ya. Iya kan? N-I-N-G-S-H Nings. Selamat malam Putri. Buat aku nyaman itu ketika diam gak lagi terasa aneh. Kadang aku dan pasangan cuma duduk sambil main HP masing-masing. Nggak ngobrol banyak, tapi suasananya itu tetap hangat. Nggak ada tuntutan harus menghibur satu sama lain setiap saat. Setuju. Ya bukan berarti kita main HP itu kan kayak ngechat sana-sini. Ya mungkin adalah yang kayak gitu ya kan. Tapi aku percaya orang-orang yang udah punya pasangan mungkin dia lelah beraktivitas seharian nomor 2. Cuma pengen scrolling. Ya kan, walaupun kayaknya pemberitaan akhir-akhir ini tuh jadi males buat scrolling, iya sih. Tapi paling enggak ya udahlah kita buka meme aja gitu, ketik meme di apa namanya? TikTok, Instagram, Twitter, Threads, dah kita buka yang lucu-lucu aja gitu kan. Supaya stress release gitu setelah badan ini dihantam. Dihantam banget gitu. Diajak untuk mencari cuan gitu ya kan. Jadi harus refreshing dengan hal-hal ya yang bikin gak stres gitu ya. Thank you tau Putri. Terus juga ada Fajar. Kalau udah nyaman biasanya mulai muncul sisi absurd. Dia tahu aku suka ngomong random jam 2 pagi. Suka kirim reels lucu yang gak nyambung di IG. Bahkan suka bikin suara-suara aneh. Dan anehnya bang, dia gak ilfeel, malah ikut-ikutan. Di situ aku sadar dia menerima aku apa adanya. Aduh, lucu sekali ya. Kayak when ya gitu kan. Jam 2 pagi aku bisa ngobrol random gitu, when ya gitu kan. Hubungan orang tuh lucu-lucu banget sama bro 2. Yang jomblo nih, when ya. Oke, thank you Pajar. Ada Naila juga, selamat malam. Menurut aku tadi nyaman adalah ketika kita gak menghitung siapa yang lebih dulu chat atau siapa yang lebih sering perhatiin. Ih, setuju banget lagi. Aku paham nih maksudnya. Jadi kayak gak harus dia duluan atau dia melulu yang chat. Terus kalau dia terus yang ngechat kita, kita tuh gak merasa risih. Jadi udah gak ada hitung-hitungan kayak gitu. Ih, setuju banget. Katanya semua berjalan natural. Mau aku yang mulai obrolan atau dia, rasanya gak ada ego yang dipertaruhkan. Setuju. Ini banyak orang yang mungkin relate ya. Masih hitung-hitungan. Ah, dari tadi aku terus yang ngechat dia, diemin ah, misalnya gitu kan. Berarti itu kan masih tahap-tahap perkenalan gitu cuy. Tapi kalau udah gak terhitung kayak ya udahlah, suka-suka. Siapa yang ngechat duluan, siapa yang encet duluan gitu ya kan, gak jadi masalah. Setuju banget nih. Best respon malam ini ya. Terima kasih untuk Naila. Aku buka lagi deh di request nih setelah Naila. Barangkali ada. Ini kalau masih dengerin Pro 2, pengen gabung gitu sama Pro 2, masih bisa ya. Soalnya ini aku masih punya sesi terakhir. Tanda-tanda pasangan kita udah mulai nyaman sama kita tuh apa? Buka dompetku bang gitu kan. Nih jangan dong. Dia udah berani buka dompetku bang gitu kan. Janganlah. Kalau untuk yang kayak gitu-gitu jangan ya. Pilihannya tuh ada 3 tadi. Kalau kamu udah menampilkan sisi absurd, sisi aneh, tapi dia gak ilfeel, nah, atau mungkin gak jaim. Kan orang banyak tuh kalau di video call abis bangun tidur atau apa ya, paling disorot bantalnya, langit-langit kamarnya, ya kan. Atau mungkin ketika chat itu udah gak terpaksa lagi, kayak ya udah seadanya dan semengalirnya gitu. Nah, sama kayak jawaban atau responnya si Naila tadi, ketika kita tuh udah gak hitung-hitungan lagi gitu siapa yang ngechat duluan. Nah itu ya, coba kamu pilih salah satu tuh nomor 2. Bisa diceritain juga ya kan. Walaupun mungkin sekarang dia udah jadi mantan barangkali. Aduh, sakit banget tuh. Disuruh inget-inget lagi malam-malam kayak gini ya. Boleh spill, habis ini kita masuk ke sesi terakhir, oke okay? Dan lanjut lagi ke lagu tuh nomor 2. Sambil nungguin respon kamu ya, aku punya Bilal Indrajaya,
barengan Maudy Ayunda dengan Kau di Jaga Malam sampai ke jam 11 nanti. Have a good one guys and let's go.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Noah dan juga Marion Jola Jam Rawan. Kita masuk di Jam Rawan banget nih cuy. 10.50 ya, aku close dulu untuk After Hours edisi hari ini 12 Juni 2026. Terakhir ada Amelia Safitri yang katanya, yang paling terasa buat aku adalah ketika hubungan gak lagi terasa melelahkan katanya. Bukan berarti tanpa masalah, tapi kita gak harus pura-pura kuat setiap waktu. Kita bisa jadi diri sendiri, bisa cerita apa adanya, dan bisa diterima. Menurutku itu definisi nyaman yang sesungguhnya. Baik. Jadi gak ada jaim-jaim lagi tuh. Ngerasa kayaknya semua tuh udah, apa ya, bukan sesuatu yang, aduh, aku salah gak ya tadi ngelakuin ini. Nah gitu, jadi setiap langkah, asik, langkah banget. Setiap hal yang kita lakuin tuh gak bikin kita kepikiran gitu. Ya udah, let it flow aja gitu kali ya. Maksud dari Amel. Terima kasih Amel ya, selamat istirahat. Thank you udah gabung di Produa FM malam hari ini. Terima kasih juga nama Produa yang udah dengerin. Abis ini lanjut ya, lagu-lagu enak nemenin perjalanan kamu sampai menjelang jam 12 malam nanti. Atau mungkin yang gak jalan-jalan tapi lagi dengerin Produa FM juga, Produa Batam khususnya ya. Terima kasih dan selamat menikmati playlistku malam ini. Ya, aku jamin makin malam makin jam rawan, makin OVT gitu ya. Sekali lagi terima kasih guys. Selamat istirahat ya, selamat menikmati akhir pekan. Kalau mungkin misalnya kamu besok udah ada plan gitu ya, entah ke pantai atau kemanapun ya, semoga cuaca mendukung ya, gak terlalu panas, gak hujan juga kayak tadi pagi, dan beberapa titik udah banjir tuh ya. Semoga aman-aman aja semuanya guys. Sekali lagi terima kasih, selamat istirahat. Aku pamit, see you next time, and bye-bye.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

Tema berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 12 Juni 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan Wil Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده. أما بعد، yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang, yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas pribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
Tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
6: Pro2FM,
5: teman terbaik kamu.

Jahar Salevi, Vigo Denis, Dia Syahid, dan Hafiz Rizky Anur menjalani debut bersama tim utama sepanjang musim. Sekitar 23 lulusan EPA, Persija menembus tim utama. Ini bukti pembinaan Macan Kemayoran menghasilkan regenerasi berkelanjutan yang konsisten. Di film konser BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS. Tayangan spesial ini menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. BTS kembali tampil di Busan Asian Main Stadium yang memiliki makna emosional. Stadion itu menjadi lokasi penampil grup lengkap terakhir sebelum Wamil.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pagi, teman produk, ketemu lagi barengan Egy yang bakal nemenin kamu di Spada EDC hari ini, 13 Juni 2026. Happy birthday buat kamu hari ini, ulang tahun yang lagi on the way. Hati-hati di jalan yang drive safely. Jangan lupa kabarin ya gimana kondisi jalan yang kamu lalui. Langsung DM kita di @pro2batam. Nanti juga ada perkiraan cuaca hari ini yang terlihat mendung. Apakah akan seperti kemarin ada hujan-hujannya begitu? Kita lihat nanti. Ada juga pemantauan CCTV yang bisa diakses ya. Yang gak bisa kamu yang lapor. Nanti kita bakal bacain. Terus nanti ada beberapa informasi menarik lainnya tentunya. Temenin sampai jam 9 nanti di Mampro 2. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi perakiran cuaca.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: It's Yura Hobby Ghosting sama Prodo. Welcome back on Spada. Kita cek dulu perkiraan cuaca dilansir dari bmkg.go.id hari ini 13 Juni 2026. Belakang Padang, Batu Ampars, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk, Baja, Sai, Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagung, Batu Aji diprediksi hujan ringan dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius ya. Jadi hari ini bakal ada hujan lagi. Alhamdulillah cuacanya enggak terlalu panas ya. Beberapa hari belakang ini karena ada hujan ya. Malah lagi berasa dingin kemarin hujan-hujanan. Kemarin hujan sekitar jam 10 ya. Hari ini enggak tahu hujannya jam berapa. By the way, sebelum hujan, enaknya jalan kaki dulu kali atau jogging gitu ya. Kayaknya di alun-alun udah rame. Nanti kita bakal cek CCTV. Kamu bisa berkabar juga ke kira-kira aktivitas kamu di weekend ini apa, teman Pro 2, atau kamu olahraga di mana, jogging di mana, atau sarapan di mana. Boleh banget spill di IG kita ya, di @pro2batam.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Ya, Sama Produa balik lagi di Spada. Selamat pagi, Teman Produa. Coba kita cek ya CCTV pagi hari ini, hari Sabtu. Di weekend banget, di gimana, di mana yang rame. Biasanya udah kebaca sih ya, pasti yang rame tuh area alun-alun dan sekitarnya nih, karena orang banyak yang jogging ya, Teman Produa. Sama area Temenggung, karena banyak yang masih masuk juga hari Sabtu ini ya. Ayo kita cek dulu nih, kamu gimana kondisi jalan yang kamu lalui, bisa banget DM di @produabatam. Kalau misalnya ada kemacetan atau mungkin ada event nih kayak gini, rame-rame, seru gitu ya. Boleh kabarin, jadi nanti infoin ke Teman Produa lainnya, jadi punya ide nih ya buat menghabiskan weekend gitu ya. Wah, sayang banget site-nya gak bisa dibuka nih, entah kenapa. Site-nya lagi down ya, jadi kita gak bisa buka CCTV untuk sementara. Coba nanti kita cek lagi secara berkala ya, Teman Produa. Kamu bisa berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lewati, apakah aman, lancar, lengang, atau malah ramai kayak gini? Boleh banget DM ya. Atau spill sarapan kamu pagi hari ini, mau kemana, di mana sarapannya, atau malah udah sarapan ya. Tapi kebagian gak sih jam segini udah mulai sarapan? Tapi kalau weekend, nothing impossible. Ada yang tiba-tiba rajin bangun pagi ya, tahu-tahu udah di pasar jam segini. Aku paling suka sih sarapan kalau di food court gitu ya. Habis nemenin mama belanja, kita melipir ke food court. Dan di food court itu ada banyak pilihan makanan. Tentunya gak cuma pilih satu ya kan, pasti ada banyak yang dipilih, minimal 2 porsi sama cemilannya. Jadi kalau Egy biasanya di pasar Tiban ya, kalau lagi belanja di Tiban Center, duduk di mie pangsit, udah gitu nanti nampak lontong padang, pesan lagi. Terus nanti nampak ada cakwe di pasar, beli. Nah itu dia kombinasinya, sarapannya full pack gitu ya. Tapi sampai sore baru makan lagi ya kan, siang udah skip ya, sarapannya itu di makannya itu di full kan di sarapan gitu ya. Nah kira-kira kamu sama gak nih, di food court mana yang enak? Boleh banget berkabar ya. Langsung DM di @produabatam. Coming up next ada Bruno Mars with Runaway Baby.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produk FM. Teman terbaik.